0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, biasanya nyimpen stok makanan berapa lama sih? Seminggu? Sebulan? Atau malah ada yang sampai setahun? Wah, ternyata di Indonesia ada loh desa adat yang bisa nyimpen cadangan makanan sampai 95 tahun. Gila kan? Desa ini lagi viral banget nih gara-gara dipost di TikTok sama pegang kata terkenal. Nama desa adatnya itu Desa

0: Orang-orang di Cipta Gelar dapetin makanan dari sistem pertanian tradisional yang udah jalan sejak abad ke-14. Yang uniknya, mereka masih nanem pakai teknik dan alat tradisional sampai sekarang. Salah satu makanan yang mereka simpen adalah padi. Habis panen, padi disimpen di leit atau sebutan buat lubung padi yang fungsinya buat cadangan pangan sekaligus jadi simbol kekayaan dan status sosial. Gimana? Keren banget kan? Sistem ketahanan pangan di Desa Cipta Gelar ini sebenarnya hasil perpaduan antara pengetahuan tradisional, kearifan lokal, dan nilai-nilai budaya yang mendalam.
1: Teman terbaik.

0: Kenapa ya Dimas kecil sekali dibandingkan teman-temannya? Padahal makanannya udah banyak loh, Bu.
1: Coba saya periksa dulu ya, Bu. Tinggi Dimas ini di bawah standar untuk usianya, Bu. Ini bisa jadi tanda stunting, Bu.
0: Sunting? Apaan tuh, Bu?
1: Stunting, Bu. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya membuat anak pendek, tapi juga mempengaruhi perkembangan otaknya, Bu.
0: Waduh, saya nggak tahu dampaknya bisa serius itu loh, Bu. Masih bisa ditangani, nggak?
1: Tentu saja masih bisa, Bu. Yang penting adalah perbaikan gizinya. Berikan Dimas makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung protein seperti telur, ikan, dan daging. Dan jangan lupa buah dan sayur juga ya, Bu. Teman terbaik.

Terima kasih untuk kamu masih setia dengarkan Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Buat yang lagi di jalan, udah berangkat, semangat ya berangkat pagi-pagi ini teman Pro 2. Semoga dilancarkan dalam perjalanan dan semoga gak telat absennya. Atau buat kamu yang sekolahan gitu teman Pro 2 ya, yang lagi diantar atau bahkan jalan sendiri, ya kalau telat ya syukur-syukur gitu teman Pro 2 masih boleh masuk kelas ya. Tapi kalau misalnya yang ada kamu lanjut ke BK, waduh berat juga sih. Cuman pagi-pagi ini teman Pro 2 kita gak bakal ngomongin absen kamu ya, karena bakal ngomongin perkiraan cuaca yang mungkin akan mempengaruhi kamu kalau kamu ada agenda keluar rumah untuk hari ini. Entah itu selain bepergian, sekolah, kerja, tapi agenda lainnya. Nah kali ini teman Pro 2 di Kamis, di Jumat tanggal 8 Mei maksudnya, untuk perakiraan cuaca nih yang ada di kota Denpasar terpantau ya, kalau misalnya dari Pro 2 ini tidak terlalu panas tapi tidak juga hujan gitu teman Pro 2. Tapi ternyata ya memang berawan ini jadi perakiraan cuaca untuk hari ini, dan bahkan untuk Denpasar Selatan itu diprediksi akan ada hujan ringannya. Tapi kalau misalnya lebih lanjut teman Pro 2 akan seperti apa situasi di lapangan, tentunya akan tergantung lagi ya, karena mungkin kita bisa menduga tapi tetap Tuhan yang mewujudkannya teman Pro 2. Itulah dia updatean untuk perkiraan cuaca terlebih dahulu dari kota Denpasar, yang mana sekali lagi Denpasar Selatan diprediksi ada hujan ringan, Denpasar Timur, Barat dan juga Utara diprediksi berawan. Informasinya merekutip dari bmkg.go.id.

0: tahukah kamu?
1: Kota tertua di Indonesia adalah Kota Palembang. Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota ini dahulu pernah menjadi pusat Kerajaan Sriwijaya. Bukit Siguntang yang terletak di bagian barat Kota Palembang hingga sekarang masih dikeramatkan banyak orang dan dianggap sebagai bekas pusat kesucian masa lalu.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Perdua, tahu gak sih nama ujung tali sepatu itu? Benda tersebut punya nama aglet. Aglet ini ditemukan dan dipopulerkan oleh Harvey Kennedy pada tahun 1970-an. Gak cuma di ujung tali sepatu loh, kamu bisa menemukan ini di ujung tali jaket atau ujung tali serut pada celana atau rok. Nah, untuk bahan dasarnya, aglet ini menggunakan bahan plastik atau logam.
2: Terima kasih untuk teman Perdua masih setia mendengarkan kami. Jangan lupa teman Perdua, kamu juga bisa dengarkan via streaming www.rri.co.id. Ataupun buat kamu yang ingin dengarkan dengan kualitas lebih baik, langsung aja download aplikasi RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak-sorak.

0: fakta loh.
1: Kalau misalkan kamu berlibur ke Bangkok, Thailand, jangan lupa sempetin diri untuk mampir ke sebuah museum yang cukup fenomenal ini. Siriraj Medical Museum adalah salah satu objek wisata yang menarik, nggak cuma untuk wisatawan domestik, namun juga wisatawan asing. Sesuai dengan namanya, museum ini memang dibangun untuk kepentingan pengetahuan terkait medis. Namun koleksi yang ada di dalamnya pun memang cukup aneh, seperti anggota tubuh yang dimutilasi, tengkorak kepala manusia yang otaknya mengalami pendarahan, kerangka tubuh, bahkan janin yang telah diawetkan juga dipajang. Gak heran karena kumpulan koleksinya pun cukup aneh. Dan museum ini dijuluki sebagai The Museum of Death. Siriraj Medical Museum ini memiliki 4 bagian, yakni Museum Pengobatan Tradisional Thailand,

92 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. 95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Ada banget nih baru masuk kerja atau kamu pergi ke sebuah tempat yang baru yang akan kedepannya kamu datangi terus, tapi kok jalannya gak inget-inget ya. Ayo, siapa yang begitu teman Pro 2? Gak pernah inget sama jalan, atau kalaupun inget itu udah sampai ke puluhan kali gitu ya, seliwar baru kamu ingat teman Pro 2. Tapi ya gak masalah, setiap orang punya ingat yang berbeda-beda ya. Tapi kira-kira apa sih yang mempengaruhi hal itu? Karena teman Pro 2, misal nih ya, kamu dan juga partner kamu kerja itu mengunjungi klien yang lokasinya mungkin dari Denpasar ini ya, dari Hayamuruk, klien yang lokasinya di Bedugul gitu misalnya teman Pro 2. Nah itu kan jalannya meskipun dibilang cukup lurus-lurus aja, buat orang yang susah mengingat jalan itu akan cukup sulit juga karena jauh teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu udah 5 kali gak ingat-ingat belokannya yang mana, tapi teman kamu udah gak pakai maps waktu jalan, ini kan bikin kita agak, ih kok aku jadi gak inget ya, kok dia udah inget ya. Nah ini kira-kira apa yang mempengaruhi ya teman Pro 2? Dan juga apakah kamu tim yang sering untuk mengalami hal ini atau tidak? Yuk gabungan dulu di Instagramnya Pro 2 Denpasar. Kita akan bahas kira-kira mencari alamat dan juga ingatan apa sih yang mempengaruhinya.

0: του είναι. Σε αποδέχομαι χωρίς άκου.
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

0: Apakah kamu tahu?
1: Untuk menghemat tagihan listrik di rumah, dapat kamu mulai dengan memilih bola lampu LED sebagai sumber pencahayaan. Lampu jenis LED ini menghemat hingga 90% energi dibandingkan bola lampu tradisional dengan output cahaya yang sama. Selain itu, sumber cahaya LED lebih tahan lama sehingga membantu untuk mengurangi 5 bola lampu yang kamu pakai.

Aceh baru memberikan kita semangat baru juga ya untuk ngobrolin tentang yang sering lupa-lupaan gitu. Bahkan berbagai pendapat teman Pro 2 menunjukkan bahwa 5 atau 10 kali kamu melintasi suatu jalan secara sadar itu akan membuat kamu mengingatnya. Tapi tergantung sih tingkat kesulitan juga ya. Mungkin kalau semakin jauh, semakin berliku, semakin banyak persimpangan yang mirip-mirip, ya mungkin itu akan menjadi tantangan lebih. Cuman itu disampaikan oleh Edward C. Tolman yang memperkenalkan konsep cognitive map, yaitu otak membentuk peta teman Pro 2, peta mental setelah pengalaman berulang melewati suatu lingkungan. Dan John O. Kinneve juga meneliti terkait dengan place cells di otak yang membantu manusia mengingat lokasi dan juga rute. Dan ada juga yang datang dari Maybrit Moser dan juga Edward Moser yang menemukan grid cell yang punya peran navigasi dan juga orientasi ruang. Dari penelitian-penelitian ini teman Pro 2, jadi para ahli itu munculin waktu-waktu ideal gitu ya, momen ideal pengulangan perjalanan atau perhatian terhadap lingkungan itu membuat rute otomatis diingat di angka 5 sampai dengan 10 kali lewat. Jadi itu lebih ke estimasi praktisnya sih teman Pro 2 ya. Itu berdasarkan cara otak kita bekerja, otak kita belajar lokasi, bukan yang aturan mutlak resmi.

bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.

Kalau kamu udah rasa udah sampai berpuluh-puluh kali teman Pro 2 ini gak ingat-ingat ya, apakah kamu sempat menduga bahwa kamu punya gangguan terhadap memori? Kalau iya teman Pro 2 dipastiin dulu ya, jangan langsung ngejudge juga karena kan kamu bukan profesionalnya teman Pro 2. Jadi kalaupun kamu ingin untuk mengetahui lebih dalam ke pihak medis gitu ya, ke dokter begitu, itu akan lebih baik di awal gitu teman Pro 2 daripada menduga-duga ya. Karena kan ini bicara tentang gangguan di otak yang nyebabin pengidapnya ngalamin kesulitan untuk menyimpan, mengendalikan dan juga mengingat kembali memori. Padahal sebelumnya memori itu ya mungkin sudah diingat atau dialami sendiri, tapi yang gak boleh disepelekan kalau memang memburuk seiring berjalannya waktu teman Pro 2. Buat kamu-kamu yang ngerasa punya trauma, nah trauma ini juga ternyata jadi bisa dikatakan pemicu teman Pro 2 untuk kamu ngalamin gangguan memori ini. Misal kamu sempat ngalamin operasi atau cedera di kepala teman Pro 2, ini akan membuat kamu bisa dikatakan teman Pro 2 ya memiliki sedikit gangguan, tapi ini harus dicek kembali. Kemudian ini penyakit yang kronis yaitu stroke, terus pengguna alkohol berlebih. Meskipun kamu rasa kayaknya kondisi tubuh aku baik-baik deh, tapi ternyata pola hidup kamu kurang sehat gitu teman Pro 2, dengan meminum atau menggunakan alkohol berlebihan. Ternyata ini bisa berpengaruh ke otak kamu yang bisa memberikan efek teman Pro 2 terhadap ingatan kamu sendiri ya.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Diti, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan si

Terima kasih kamu masih setia mendengarkan Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Memang banyak banget yang mempengaruhi teman Pro 2 yang itu kaitannya dengan memori maupun dengan ingatan kamu ya. Tapi kalau misalnya gangguan memori benar-benar kamu rasakan ataupun alami atau didiagnosa teman Pro 2, ada beberapa pendekatan sih yang bisa membantu kamu. Start one-nya dari pendekatan behavioral, yang mana ini lewat strategi modifikasi teman Pro 2 untuk ngelihat nih gimana sih kebiasaan yang gak sesuai atau menggantinya dengan yang sesuai. Dan selain itu, pendekatan ini juga bisa digunakan untuk mengembangkan cara efektif untuk ingatan kamu. Yang artinya kita harus berkoordinasi, berkonsultasi dan juga pastinya harus dekat ya dengan tenaga medis teman Pro 2. Karena apa? Karena kita gak hanya bisa menduga-duga, kita gak hanya bisa menebak-nebak, tapi juga kita akan dievaluasi dan diobservasi oleh tim medis yang menangani kita. Here in sunny Los Angeles, California, let's take a look at our 7-day forecast. We're seeing lots of sunshine all week long, temperatures in the mid to upper 70s, and don't forget it's Taco Tuesdays. We got blow, hose, and endo.

0: of the day.
1: Of the day.
2: Ahli gizi dan dosen dari College of Naturopathic Medicine di London mengatakan kalau kunyit merupakan rempah termogenik yang berarti menghasilkan panas. Mengkonsumsi kunyit akan menciptakan rasa panas pada tubuh yang akan membakar lemak dalam tubuh kamu. Para peneliti juga merekomendasikan untuk mengkonsumsi 1 atau 2 sendok teh kunyit sebelum sarapan dan makan malam yang bisa dicampurkan ke dalam jus atau smoothies.
0: Tips of the day.
1: Of the day.